0: pumunu nikalaga mamalelo maruma makani aba nona makani welo ziva vadidi ninga muzola nyojo ila muzi okuno bopemelwa nona muzi watapatizo iyo wila nzema basi aba ormofio magomelo mbunye ndukunchilaga mkombo maruma muzomo mkweo jo ila maskumenjene vinakuwa jiji elogo wecha maskumenjene na azombo wila peno vamatangani soi kalavo manamko soi kalavo kakiaso soi kalavo yoma nona apareka vali matanga iluaga wila jamaka maka wili vaikaloja mwenye oma okalevo kibarezene jo wila matanga vagaikalo oma kanziva mubolo wenye
1: mubolo waga kiluwe wila matanga zigaikalevo zongwa kankala matanga adiretu anokala matanga adiretu ivina guwa anokala matanga atima anovaya guru okalavo wa matanga na pale
0: sabwani papa vaintote ya ngovi masikumenyene kavantote ovoriana kavantote onyigalana
1: ivi naguwa ninoonaga matanga ni mugakala agakala matanga abali zinkalavo zomwa nigonaga kankala matanga aderetu kankala matanga atima ankala matanga ototakani
0: Nona papa bayo mtu weka mo kopwae bayi timfunata mnyingale na ngana mtangu iloga wilolo lezela.
1: Enaguwa animpurela venevo. Yowi dindwa wenu wale ngu uluvene wale omotiponi dindwa wenu.
0: Ndwa deke mkopaga wiladu mnyingale deretu.

0: so wa kala wira wa vara nteko na mali ha iwora pili au la taru vano ni mhala wa jera unjera latu wa pompa chino ntumi hapa toroya nu hiyo
1: da zanope ate 22 zora into dash bombas
0: ni vereke mweru wa setembru mbisha unoweha weha mali ovatini olusu unu kadergadu uhovara wopo ha ilitru elfu pili chopataroya atumihia wohere lia unu kadergadu atumihia pusia ni wopo pihaka ukumi watu.
2: No shukurela mwapara. Governadori a provincia ya Uniasa, Judithi Masangel, yokala inihimiawe endulwa na nimitekosa epatu. Fernando Damash, onoswe liha oratene.
3: Governadora a provincia ya Uniasa, ohima wera mapa ahima sa mitekosa mpanta ngweha sa makilu ahu. Sinera sivarihu kumela mwayaka ya 2027 mpaka 2036. Hana ekalaka ahima samota uroi hamholo miteko sopira aleto ompanta ohima sa muhaku ofunti ni miono sikina sa kumi watu. Judite Masengele uluma sisa na naveli na ahulila we mutukumano woko hakohiwa alupa mvariha miteko sa orati wohia na hina ni makalwa huu. Wawera elempaki papelo ihima sa miteko sinera sivarihiwe ni epoma kumela mwayake ya 2027 mpaka 2036. Kovrantora ya provincia yoniasa ohima wera ruotune ya mapa ala okalana miaha si ihima sa mota wo samarila itu si ihima sa makalilwa hu miteko sowa njira osoma itu si ihima sa makalilwa hu ni nevetu wanjirwa mteko wosoma mafunti ambariha miteko sa makalilahu. Judite Masengele ohima wera epapelo ila ehana ehimaka sa otunea oteka impa siwakila lupa ambariha miteko sa makalilahu ni nevetu sa mota uwa sasera wera miteko iya sikavihereke ukumi wa lupa ambariha.
4: Iyo
3: na ntuna wera mapa ahima sa miteku senera sivarihiwe umpanto hima sa makalilu ahu mpaka mwenyaka ya 2036. Wera sihana sihimwaka miyaha sihima sa utune wanjera osoma alupa mvariha sa miteku sa makalilu ahu ntoko wopa so wopa wipa amakita ni naveto. Miteku sikina sihima sa makalilu ahu. Mpua mwa mapa ala sihana sihimaka sotene sinasa sirawera ala iapaka itu siya sihima sa makalilo ahu epanyeke muhaku uwa tukula kukumaya.
4: Novas dinamikas sociais, ekonomikas e teknolojikas.
3: Wa mtukumano ola mtukwene eskola nasional engweha sa masoma etsoni utui ohima wera epapelo ele ehana ehimaka sa mihapo sa tu amosa miki.
5: Estarmos aqui é uma responsabilidade.
3: Mapa ala ahala ohima sa mota atu amosa miki. Angwaraya, anlimaya, ninavitu ankalaya mwelapo ila. Sotene ya nerlaka wera nihime kisiye si hima sa mihapo sahu. Si hima sa tu amosa miki.
5: No seu conjunto de sabedorias,
3: Mamtukumano ola Feliciano dos Santos ni João Orlando ari arati ai provincia niasa ahima wera mapa ala ehana himakasa utunia atu otimula enaruwa mapuru osi dhibiriwaya itusi hima sa mihapo sahu mipanta sohia na hiana sa ilapahu nina vitu ehana himakasa utunia ovuiha miteko si hima sa makaliluahu. Hiyo kumila kalai na nivahi wanlaka noru wa mapuro sitipiliwaya itusi hima sa makaliluahu. Ntoko mapuro anjambuliwa itusi ohia na hiana mamwala ohia na hiana ya provincia ila. Sotene ya na shutera mrene mashkola. Niva uwera kiswele ki oshuanga ni osanga karumwe rukushu oshkola. Sotene ya sihana sifanyeka maputuna. Na vetoru otune ya uwera wariho kamteko wovuiha

0: jine pina funa mbumba ndi ningapire pina jitefe ndi fembo tengi tijite pina funa mbumba ife ngabe bwerera nduli ife sempere tina chita basi nyimbo zitswa tuwela kutikwanise kusanza isa mbumba mwanchidi kodiko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi nyimbo enei pida malayo sidapuma time ndi menya bondo inango pada pita nsiku zizinji nkabe mendiza imba pondo inango antie mendiza malisa eneishi na longa mbuzi ya maliri ishi mendi malisi rambo jama munankuru ndi modachi
1: mbuzi ya maliri kodi nyimbo nei ilikulonga anji makamaka
0: ndajine ifibandi fiandwa kutamanga tamanga tingolonga andwa kutamanga tamanga ndia zinja sabiziwa kutuwa ifitalisera manigosyo akusiana siana tagula majembe bizinji maningi ningati ndipironge pano zuwa inadoka tagula pintu bizinji bifuyo nyama pinango na pinango nguu tani bizinji maningi bidagulisefe hapo chidazaenda kandidabwisa ndi chinyama chibosha kuonga kuti yeki chisafuiwa na anthu pa nyumba ndi mbuzi mbuzi enei asena tisaironga kuti njambundi ntao inalingwa inango kulongwa kuti ya malili mbuzi ya kusowa nyanga isafulika maningi so munga igula imwe kuti muipate sakabasa maningi kuti muipate satamanga maru maningi agora ndaza kwanisa kukhala pansi menditoma nyerezera na modo nafamba moyo na modo nafamba ziko mendizaona ja kuti yankhabe mphyadidi kuti ndiimbe nyimbo yakulonga kuti mbuzi ya malili napodini kuinyoza mungaitamangisa munanetanayo
1: wavata yevesera radio ati mbuzi ya malili satamanga pikulu kakamwe apo Mr. Pedro Lameke trakona kuti chinchino pabulukira makamaka michini shanzeru isasangiza ungu wa muntu sasangiza makamaka pire pinichita andu apo pakati pabechi ningane imwe ninganchesa ndieta na makamaka munga chita mpimo kuti ipi pinati pibwedzi nduli basanu imwe ningachesa ipi pinati pibwedzi nduli mpata ulu kagumanika na imwe kale tani makamaka
0: chikulu maningi inapano kuimba zikali ndoto zanga entao tingolonga kuti zikali ndoto zanga nkolonga kuti ndibasange dapaswenembo na mulungu entao pakufuna imba ndisanyerezera nyatwa zanga zinaine pano basi lai ndisanyerezera mbo nyatwa zinapovu zinapopula sawa entao pakuimba pale ndisanyerezera kuti nyimbo ningana zezi zizingabuluka zinati zipeze anthu azinji maningi nzeru tirikulonga tangwe ya nyimbo ene ya mbuzi ya malili na nyimbo inangu idabuluka pontho inovu inalonga kuti unamenyana na muna ngasi unatikanizana na kazi angasi pachisa ngakhala kuti mamunano nkazi anu sambwa chingwe eneo pepi pili kufuna kulanga kuna anthu na mitima ya pazulu tamangira kuchita chintu cha kuipa kuna munthu mbakhonda tentari kusaka kuziwa kuti adadawa mbani entao ife tingaendera ninga pepe penevi vya makina pedabulukia chinchino ivi vya intelligence no sekiki iwe podi ilemba soki melodia isa kaya yawene kwekule ntao ife tisa uzari pia tubiene ntao kinga uzari pia tubiene ife tisa unanga kutipisafika ninga mule munafunika kuna andu ndi modachi mamuna nkulu
1: apo kali mkadungunya kuti ande mkapemba chipezo apo chinchino ndetane alipo na kukupedzani utai musali pamukene ngitani makamaka
0: ndironge kuti mwachinchino mulungu akwanisa kufungula misuo mamona nkulu kufungula misuo ngonga kuti usakozambo ligaruiri mbupangiwa kuti solameki muna nyimbo utai chati nayo pano dinyeru ishitiki ndokono mukatome imba nyimbo ku studio nzizi mbuso wambo ndiwe kantore apo tisapemba kuna mulungu kuti anthu mitima ningananewa anyanye kuapitiliza kuabweresa o anyanye kuapitiliza kundinyerezera ninga pinthu ninga pepi changwini pano nkhabe frontera kulonga kuti wa ndisafuna anthu amurumbala muno basi andipeze nkhabe ntao memo nkakhala kuti munthu wakutali por example anango asalonga utwala meke ngwa mutarara nkhabe na thangwe yanji pasagumanika anthu anango amutarara mbachita poyo kuna ine mbandibulusa nyimbo anango asagumanika bera anango nyamatanda anango asabuluka malawi anango afrika dusuli kwene ntao pepile pene pisandipasambo mphamvu kuti wa basa ikutani ilikufamba anango asabukira tete mentao na pepile pisakuza mbiri yanga inembo pontho ndisaona kuti wa andu ali kundifuna ntao ngakhala kuti pana nangombo basi anawo mtima kulonga kuti apeze basa chikwanisi kuenda kusogolo ndisapemba kulonga kuti awene mbakwanisi

0: Ongola kuvua nyimbo ya nchesa ushu Mr. Pedro Lameki kodi tipangi mamuna nkulu kodi mbani nchesu kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande ushu ndi mamuna kukwana ushu ndi nchesu kukwana sapata putu sazumatirwa kuti ushu ndi mamuna kukwana mbani.
1: Ini nduli umu ndikakala mbandironga kuti wa ini pano pano ningakala tie pano wandi sakambo mininyeleze rambo ninga modo kada tomeni kuimba ate pano pana ini ini manotepa ndia zinja kare shpetarine ndia zinji pondo hasandire shpetari kantore nkabi rongeka kuti wa ini manotekene ndi ni utanitani nkabi majini pano mwachinchino ndazaka vapondo apurisi ini ndisalonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi distritu ibozi ya kulonga kuti muna majove maningi aluso so kisidavuta ndi tangwi ya kulonga kuti pana mapatrosinadorembo setu tae mbwenya pale ya talentu pa Murumbala pano ndikuona kuti alipo azinji pano mamuna nkuru ndaza dishikobiriri nyimbo inango ndinga nyerezera na njira zanga zidapitene siku za nduli umu ndaza kwanisa kuivesera nyimbo ile ndazaona kuti yangabe muntu ushu nyimbo ayimba maningi majonoyo alipano pa Murumbala pano imwe musanziwa imwe musanyerezera nyimbo inangu idaimbwa